Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, para pemain bintang Liverpool telah memulai sesi latihan pramusim pada Rabu 8 Juli 2026. Pelatih Andoni Iraola menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru. Salah satu pemain yang sudah terlihat berlatih di AXA Training Center adalah Jeremy Jacquet. Di latihan pertama, Iraola langsung memberikan porsi latihan serius. Iraola mendapat tugas mengembalikan The Reds ke masa jayanya setelah tampil buruk musim lalu. Ia siap bangkit kembali dengan harapan baru. Beberapa bintang masih absen di latihan pertama karena liburan dan masih membela timnya di Piala Dunia 2026. Jeremy juga paling disorot kini. Pemain belakang berusia 20 tahun ini baru saja menyelesaikan prostamfer senilai $80 juta di klub Prancis Rennes pekan lalu. Pemain lain juga bergabung pemain lain yang juga bergabung adalah Harvey Elliott, di mana Elliott pemain yang dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu kini telah kembali. Sementara Wataru Endo, James McConnell dan Stephen Bacetic, Giovanni Leone dan Connor Bradley juga masih sudah berlatih setelah mengalami cedera musim lalu. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Persib Bandung mulai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Igor Tolik menjadwalkan latihan perdana pada Sabtu 11 Juli 2026. Seluruh pemain Persib telah berkumpul di Bandung sejak Senin 6 Juli 2026. Para rekrutan baru seperti Sandy Walsh dan Ragnar Erat Mangun juga sudah tiba. Igor Tolik menjelaskan latihan perdana pada 11 Juli. Pemain baru diberi waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Bandung serta memulihkan fisik. Meski latihan bersama digelar akhir pekan, Tolik menyebut mayoritas pemain menjalani latihan mandiri. Program fisik juga mulai berjalan. Latihan bersama dimulai 11 Juli 2026 memberi Persib waktu 10 hari untuk mematangkan persiapan menuju Piala Presiden 2026.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Teman terbaik Pro 2 berbicara soal bahaya korupsi nih. Teman terbaik Pro 2 kalau berbicara soal korupsi ini itu adalah mengambil hak orang lain, ya kan? Nah, teman terbaik Pro 2, ternyata bahaya korupsi itu mencakup kerusakan masif dari berbagai sektor, termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, meluasnya kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta rusaknya sistem pendidikan dan layanan kesehatan. Tindakan ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, di mana memicu kerusakan lingkungan akibat penyalahgunaan wewenang dan menghancurkan keadilan moral di masyarakat. Teman terbaik Pro 2, beberapa bahaya utama dari korupsi itu kalau dari sektor ekonomi. Nah, sudah Jusi sebutkan bahwa menghambat atau menciptakan biaya ekonomi yang tinggi, meningkatnya utang negara, serta memperlambat laju pengentasan kemiskinan. Pelayanan publik, ya menurunnya kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan karena penyelewengan dana anggaran, sehingga membatasi akses masyarakat miskin. Nah, teman terbaik Pro 2, resiko dari korupsi sendiri itu di mana bisa membuat orang-orang itu jadi apa ya, resikonya tuh tidak baik. Ya, resikonya sangat tidak baik karena dia rasa dengan serangkaian kerentanan kelembagaan dengan suatu sistem atau proses yang mungkin mendukung atau memfasilitasi praktik korupsi. Nah, selain itu, teman terbaik Pro 2, secara etimologis kita tahu bahwa korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu corruptio atau corruptus, yang bermakna tindakan merusak, menghancurkan atau kebusukan. Dan di Indonesia definisi yuridis tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mendefinisikan korupsi sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau korporasi serta merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Nah, bentuk-bentuknya apa nih? Bentuk-bentuk tindak korupsi. Nah, teman terbaik Pro 2, terdapat banyak klasifikasi tindak pidana korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kejahatan ini dikelompok menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada kerugian keuangan negara, di mana tindakan yang mengurangi kekayaan negara secara melawan hukum. Ada suap menyuap, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik agar mereka mengambil keputusan yang menguntungkan penyuap. Ada penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan kekuasaan untuk menggelapkan uang atau memalsukan dokumen berharga demi kepentingan diri sendiri, pemerasan, pembuatan curang, berbenturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, gratifikasi sendiri merupakan pemberian hadiah, ya, hadiah atau fasilitas dalam arti luas kepada pejabat publik yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban. Dampak negatifnya apa? Praktik korupsi berdampak masif dan merusak lembaga sendi kehidupan. Dalam sektor ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran yang menghambat pembangunan infrastruktur dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi juga merusak tatanan demokrasi dan hukum, memunculkan kepemimpinan yang buruk, serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas Info Pro 2. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru yang dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Dev Anand, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi. Apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan. Prambanan merupakan tempat atau warisan budaya dunia. Dev Anand tidak menyangka dapat bersalaman langsung dengan Presiden dan Perdana Menteri Modi, di mana Dev Anand telah menetap di Jogja selama 37 tahun. Dev juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto atas sambutan hangat untuk pemimpin negaranya. Rasa terima kasih juga disampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah untuk Perdana Menteri Modi. Demikian teman terbaik Pro 2, telah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
5: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, di Hitlist Pro 2 baru saja hadir Rirung Dengar Kamu, lagu dari Olivia Rodrigo dengan judul lagu Drop Dead. Nah, teman terbaik Pro 2, lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo ini menceritakan tentang perasaan campur aduk nih antara sangat mengagumi seseorang dan rasa cemas atau kewalahan kayak capek gitu. Nah, frasa dari drop dead ini digunakan secara metamorfosis untuk menggambarkan betapa dahsyatnya perasaan cinta dan ketertarikan seseorang, dan saking senangnya ia merasa sampai ingin mati. Mati atau lemas, pingsan gitu, kayak oh my god, kayak lemas letih pokoknya gitu dah. Nah, teman terbaik Pro 2, lagu Drop Dead ini juga memberikan beberapa menggambarkan beberapa emosi nih. Yang pertama, ada kekaguman yang intens di mana Olivia ini menggambarkan momen saat ia menemukan pria impiannya dan sangat-sangat terobsesi dengan sosok tersebut. Yang kedua, ada juga perasaan delulu. Nah, di balik perasaan bahagianya, Olivia juga menggambarkan atau merasakan keraguan yang kuat karena ia merasa tidak percaya hal indah itu terjadi padanya, dan sesekali berpikiran atau sesekali khawatir bahwa ia hanya mengarang cerita alias berhalusinasi ya tentang pria tersebut. Kalau yang ketiga, makna mendalam lagu ini adalah emosi dari Olivia yang menggebu-gebu karena rasa suka yang begitu kuat hingga membuatnya tuh kayak tiba-tiba gugup dan mual gitu. Digambarkan lewat lirik nih, ciuman yang mungkin membunuh dan ingin muntah. Nah, karena itu perasaan saking senangnya. Lagu ini juga disebut sebagai lagu yang relate bagi generasi muda, Gen Z seperti aku, kamu, dan teman-teman terbaik Pro 2 yang lagi mendengarkan, yang sedang kasmaran namun malu untuk mengakuinya. Ibaratnya kayak gengsi gitu ya. Selain itu, teman terbaik Pro 2, ada juga nih lagu terbaru dari Raim Laude yang berjudul Dunia Yang Nanti. Teman terbaik Pro 2, lagu ini itu menceritakan, dari Raim ini menceritakan bahwa dua insan yang saling mencintai namun tidak bisa bersatu karena keadaan. Kira-kira karena apa nih? Karena yang pertama, karena sudah memiliki pasangan masing-masing. Mereka memilih untuk merelakan dan berharap dapat bersatu di kehidupan selanjutnya. Selain itu, lagu ini juga menyoroti lebih ke konsep ikhlas dalam mencintai, enggak sih? Berdasarkan dari Raim sendiri mengatakan bahwa itulah kenapa cinta jatuh dikatakan jatuh. Kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh? Karena ini merefleksikan bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mendoakan kebahagiaan satu sama lain dan menerima kenyataan bahwa kita harus bisa hidup dengan lapang dada. Ah, sakit gak sih? Ya gitu sih lirik, makna dari lagunya Raim Laude dengan judul Dunia Yang Nanti. Belakangan ini Justi lagi senang dengar lagu ini. Ya kebetulan mungkin gak relate gak sih? Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa makna lagu dari lagu Drop Dead-nya Olivia Rodrigo dan lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Masih di jalurnya Pro 2, menemani kamu yang sedang beraktivitas, tentunya Justi akan hadirkan lagu-lagu pilihan nih ke ruang dengar kamu, menemani kamu yang sedang beraktivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oh, siapa HP-nya?
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu...

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdoa.

Itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa arti, makna dari lagu-lagu yang sudah just dihadirkan. Masih akan hadir dong dengar kamu lagu dari Dia Indakus dengan lagu Malu-Malu, lagu dari Raim Laude, Sang Badut, dan Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari auditorium

Ya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Justi yang bertugas di edisi pada kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Tentunya Justi akan kembali hadir menemani kamu di edisi siaran hari-hari berikutnya. Santai siang kamu hari ini bakal ditemenin bareng Kasusan. Tentunya Kasusan akan hadirkan informasi-informasi menarik di santai siang hingga sore ceria nanti. Terima kasih teman terbaik Pro 2. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Semoga hari kamu menyenangkan dan bahagia selalu ya teman terbaik Pro 2. Justi pamit, sampai jumpa.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
8: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
7: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
8: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
7: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro.

0: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemain.

lainnya. Karena itulah, dua bola di clay court Rolls Royce diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, clay court Rolls Royce disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto.
3: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Loh, Nak? Kenapa kamu nangis?
6: Saya dibully, Mak.
5: Bully? Apa itu bully?
6: Dikata-katai, Mak.
5: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
6: Sama sosmed, Mak.
5: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
6: Ini loh, Mak.
5: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
1: Produ FM.
7: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
8: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pro 2 dan masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu ya, teman Pro 2, teman Pro 2. Kita punya satu informasi UMKM nih dari Berry Life yang memperkuat UMKM Sleman. PT

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh.
2: Hari gini,
0: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
3: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo.
4: Produ FM.
5: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Teknik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo Kementerian Ekraf mengapresiasi program Sisberdaya dan Disberdaya dari Dana Indonesia karena dinilai memperkuat pemberdayaan perempuan pelaku UMKM dan penyandang disabilitas. Wamen Ekraf Iren Umar mendorong UMKM perempuan berani menembus pasar global dengan memanfaatkan teknologi digital, pembayaran digital, dan berbagi program pelatihan nasional hingga internasional. Program telah menjangkau lebih dari 16.000 perempuan di Indonesia pada 2006. Sebanyak 35 finalis mendapatkan pelatihan digital marketing, kecerdasan artificial, dan literasi keuangan untuk meningkatkan daya saing usaha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
2: Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu teman Pro 2. Teman Pro 2, KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI ini memperkenalkan Sport Intelligence sebagai strategi baru untuk memperkuat pembinaan olahraga nasional. Gagasan tersebut diperkenalkan melalui peluncuran buku Sport Intelligence di Universitas Negeri Surabaya pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA yang dihadiri akademisi, mahasiswa, serta insan olahraga. Momentum tersebut jadi wadah memperkenalkan pendekatan baru yang mengedepankan pemanfaatan data informasi dan teknologi dalam pembinaan atlet. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan gagasan buku mulai dirintis sejak dirinya dipercaya memimpin organisasi pada 2019. Buku Sport Intelligence ini sebenarnya dimulai sejak ia menjadi Ketua Umum KONI Pusat di 2019. Ia mengaku dirinya berinisiatif menggabungkan konsep intelligence dengan olahraga. Buku ini bukan sekedar literatur akademi, tapi panduan strategi bagi masa depan prestasi olahraga Indonesia. Ia menilai pengembangan olahraga dunia ini telah memasuki era persaingan berbasis teknologi dan analisis informasi yang semakin kompleks. Karena itu, pembinaan olahraga tidak lagi hanya berdasar pada cara-cara konvensional. Ia juga menambahkan KONI pusat dan daerah serta induk organisasi cabang olahraga akan menjadi tulang punggung implementasi sport intelligence. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengambilan keputusan melalui pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi. Wakil Rektor UNESA Dwi Cahyo Kartiko mengatakan peluncuran buku tersebut jadi momentum penting bagi dunia olahraga nasional. Menurut dia, sport intelligence dapat jadi referensi bagi akademisi, pengambil kebijakan, serta seluruh insan olahraga Indonesia. Peluncuran buku juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KONI Pusat dan UNESA. Kerjasama tersebut diharapkan mendukung pengembangan pembinaan olahraga berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Produ FM Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Podwell FM. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gimana, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Produ FM.
3: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Masih di jalurnya Pro Dono Kuari, teman Pro 2. Sutradara Joko Anwar membuka open casting film terbaru. Ini terbuka untuk umum ya. Proses seleksinya terbuka untuk masyarakat umum dan tidak mensyaratkan pengalaman akting profesional. Pendaftarannya dibuka hingga 13 Juli 2026 dengan sejumlah karakter dari latar belakang dan rentang usia yang beragam. Joko Anwar membuka open casting untuk film terbarunya yang akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya. Selain itu, teman Pro 2, Iko Uwais ini membintangi film aksi Tiongkok Wings of Dread. Aktor laga Indonesia ini kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional dan kali ini bintang Dread itu dipercaya menerangkan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dan dalam film tersebut nih, teman Pro 2, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Choyang yang diperankan Aston Chen. Dan ceritanya bermula ketika Gu Choyang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu, namun situasi berubah mencengkam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai kelompok bersenjata. Dengan latar utama di dalam kabin pesawat, Wings of Dead menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Trailer film tersebut menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan terasa makin menegangkan. Film ini juga dipertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Silat khas Iko Uwais dipadukan dengan kungfu modern yang jadi ciri khas Aston Chen. Penampilan Iko sebagai tokoh antagonis turut mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankan bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026, namun hingga kini jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang.

menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman.

0: Si di Indonesia, dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

2022, Waminak Roro mengapresiasi komitmen Malaysia memperkuat persahabatan dan kemitraan bilateral dalam pertemuan dengan Menteri Besar Selangor di Jakarta. Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-6 Selangor dengan kontribusi 4,4% terhadap total perdagangan wilayah, didukung konektivitas logistik Pelabuhan Klang dan Bandara Kuala Lumpur. Indonesia dan Selangor memiliki peluang besar memperluas kerjasama di sektor strategis termasuk semikonduktor, manufaktur maju, penerbangan, dan industri bernilai tinggi lainnya. Perekonomian Indonesia dan Selangor saling melengkapi dengan Indonesia memasok komoditas dan produksi pangan sementara Selangor menyediakan produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Demikian Info Pro 2.

0: warung Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Manajer Unia Pro 2 Manokwari, teman Pro 2. Kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat ini terus memperkuat upaya pengembangan ekosistem kekayaan intelektual di daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pembentukan sentra kekayaan intelektual di Kabupaten Manokwari sebagai pusat pengelolaan dan perlindungan potensi lokal. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara jajaran Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari yang berlangsung di kantor Wapeda pada Senin 6 Juli 2006. Pertemuan dipimpin Kepala Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, didampingi Pela Kepala Divisi Pelayanan Hukum Wayan, Kepala Bidang

Potensi tersebut meliputi karya cipta inovasi pemikiran tradisional hingga berbagai produk unggulan masyarakat yang dimiliki dan memiliki nilai ekonomi. Gagasan pembentukan sentra KI tersebut mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Bapeda menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerjasama lintas perangkat daerah dalam mendukung pengembangan inovasi berbasis potensi lokal melalui pembentukan pusat layanan kekayaan intelektual. Dan kolaborasi tersebut nih, Taman Produa nantinya

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
1: Produe FM Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
3: Produ FM,
5: teman terbaik kamu. Produ FM,
6: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Rita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun.

pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

0: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik

0: Flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih.
6: Bersih kan sebagian dari iman.
5: Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin.
6: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
5: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
5: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Pro 2 FM,
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.
7: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali ya Susan kembali lagi menemani teman Pro 2 dalam program Sore Ceria bersama, dan kali ini di ruang inspirasi yang mendirikan obrolan ringan, hangat, dan tentunya penuh makna. Pada kesempatan kali ini teman Pro 2, kita mengangkat tema generasi muda membangun Indonesia melalui prestasi dan kepedulian. Tema ini mengingat kita bahwa generasi muda bukan hanya penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan melalui semangat belajar, berkarya, berorganisasi, dan peduli terhadap sesama. Nah teman Pro 2, sore ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa ya, Adik Sofia Sara Ruslan. Dia ini seorang pelajar berprestasi yang berhasil, jadi punya prestasinya sangat banyak nih. Salah satunya di usaha SMA Provinsi Papua Barat, dan juga dia ini mempertahankan peringkat pertama selama 3 tahun di bangku SMA dan jadi Duta PK Bank Indonesia, dan juga aktif di berbagai organisasi dan kegiatan sosial. Tentunya akan banyak cerita dan inspiratif pengalaman serta motivasi yang bisa kita petik ya dari Adik Sofia ini. Jadi tetap bersama Susan di Sore Ceria Bersama hanya di Pro 2 RRI Manokwari, tempatnya anak muda berkarya, berprestasi, dan menginspirasi. Ya teman Pro 2, kita langsung saja ya menyapa narasumber kita. Selamat sore, Ade Sofia.
8: Sore, selamat sore teman-teman.
7: Apa kabarnya?
8: Baik, Kak Susan, baik banget.
7: Kabarnya hari ini baik ya? Ya, tadi kan banyak nih sekali prestasinya yang sudah Kak Susan sebutkan ini. Bisa perkenalkan Ade Sofia, perkenalan singkat gitu. Oh, siapa sih Adik Sofia, dan bisa ceritakan sedikit tentang perjalanannya hingga menjadi Sofia yang sekarang ini.
8: Baik, halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Zahra Ruslan. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Manokwari, yang sebenarnya tadi saya mau perkenalkan siswa SMA Negeri 1 Manokwari, tapi saya baru sadar saya sudah lulus tahun ini, baru aja 2026. Dan perkenalkan berarti saya alumni SMA Negeri 1 Manokwari,
7: iya,
8: tahun 2026. Dan saya juga baru-baru ini baru diterima alhamdulillah di Fakultas Kedokteran Pendidikan Dokter Universitas Indonesia melalui jalur seleksi nasional berprestasi. Dan di tahun 2024 saya juga pernah meraih prestasi menjadi Duta SMA Provinsi Papua Barat tahun 2024. Dan di tahun 2025 saya pernah menjadi perwakilan dari Provinsi Papua Barat, salah satu-satunya di Duta PK Bank Indonesia tahun 2025. Dan situ saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai, dari Sabang sampai Merauke. Di situ kita bisa berbagi inspirasi mengenai literasi keuangan, dan kita seru banget berkunjung di Bank Indonesia di Jakarta. Dan saya juga merupakan, tadi Kak Susan bilang, saya juga merupakan salah satu teman-teman di SMA Negeri 1 Manokwari yang meraih peringkat satu berturut-turut dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan dari itu, dari prestasi yang kecil itu menurut saya, dari mulai dari bangku sekolah, itu menurut saya penting banget karena itu membangun saya, membawa saya sampai ke prestasi sekarang yang menurut saya dulu pas kelas 10 itu merupakan adalah mimpi terbesar saya, yaitu menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran Pendidikan Dokter, yang orang-orang pada bilang kalau misalnya nih saya kasih tahu saya baru diterima rata-rata mereka julukannya itu adalah mitos.
7: Iya,
8: yaitu
7: ya,
8: mitos. SNBP FKUI itu adalah mitos. Dan di situ saya berpikir lagi, saya melihat ke belakang lagi, oh ternyata prestasi-prestasi dan kegiatan-kegiatan bakti sosial yang saya lakukan dari kelas 10, dari SMP, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang prestasi-prestasi itu dan kegiatan-kegiatan itu yang saya jalani tiap hari yang membawa saya sampai sekarang, sampai di titik saya bisa ketemu Kak Susan di Sore Ceria ini.
7: Iya, ternyata perjalanannya sangat panjang ya, meraih banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Sofia, ini kan berhasil jadi Duta SMA Provinsi Papua Barat dan meraih peringkat 1 berturut-turut sejak kelas 10 hingga kelas 12 nih. Dan juga jadi Duta Peka Bank Indonesia 2026 dan sampai diterima di Universitas Indonesia melalui jalur SNBP. Dari semua pencapaian tersebut nih, mana yang paling berkesan menurut Sofia dan kenapa?
8: Oh, paling berkesan menurut saya, kalau paling berkesan menurut saya bisa diterima di FKUI itu merupakan pengalaman berkesan. Tapi dari pengalaman berkesan itu ada apa ya, pengalaman yang menjadi tangga buat saya sampai bisa ke titik itu. Menurut saya salah satu pengalaman yang saya gak bisa lupakan itu ketika saya menjadi salah satu relawan di Sinergi Remaja, yaitu kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh 3 sekolah di SMA Manokwari, yaitu SMA Negeri 1, SMA 2, dan SMA Taruna Kasuari. Dan di situ kita satu bulan bekerja sama dengan teman-teman semuanya, dan itu kita tidak dibantu oleh guru, tapi guru sebagai orang dewasa,
7: pendamping.
8: Ya pendamping, betul Kak Susan, pendamping yang menampingi kita sampai ke tempat tujuan. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan karena saya bertemu dengan adik-adik, dengan orang-orang yang mengubah
7: pandangan saya
8: mengenai dunia. Dan di situ saya juga lebih termotivasi karena mereka berbicara dengan adik-adik tersebut, mereka mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita yang mulia, dan itu membangkitkan titik di hati saya untuk supaya bisa menjadi orang-orang yang hebat dan bisa berbagi dan bisa menjadi motivasi dan role model untuk adik-adik dan untuk orang-orang di sekitar.
7: Jadi mereka ini membangkitkan semangat bahwa saya harus harus bisa jadi orang yang berguna.
8: Iya,
7: gitu.
8: Betul.
7: Nih, banyak kan ya apa yang bisa banyak siswa nih merasa sulit untuk bagi waktu, apalagi banyak sekali aktivitasnya, banyak juga yang diraih. Dari Sofia punya background ya, yang kasusan lihat ini, kira-kira bagaimana caranya Sofia bisa bagi waktu antara belajar dan juga organisasinya?
8: Oke, kalau bagi waktu, cara aku bisa membagi waktu dari akademik dan non-akademik itu terutama yang paling penting yaitu aku bisa set prioritas. Aku bagi prioritas mana yang penting banget harus dilakuin sekarang, mana yang bisa dilakuin nanti, dan dari prioritas itu pasti aku buat to-do list. Jadi kayak hari ini aku ngapain, hari ini aku harus belajar kayak
7: poin-poin apa yang harus dipelajari.
8: Iya, bener,
7: hari ini.
8: Tapi di sini aku mau kasih tahu kalau misalnya aku tuh bukan yang terlalu rajin gimana kayak setiap hari kayak tiap hari buat to-do list, tapi aku buatnya kayak sesemester. Jadi semester ini mana nilai-nilai yang perlu dinaikin, mana nilai yang ini nih kok nurun gitu, mana yang perlu dinaikin dan mana yang penting buat nanti Sofia buat
7: mengevaluasi penulisnya lagi.
8: Dan apalagi pas kelas 12 itu adalah fase yang dimana saya sampai buat to-do list ini pokoknya harus naik nilainya karena mendekati ini seleksi nasional dibuat kuliah. Jadi di situ Sofia jadi termotivasi, oh tahun ini harus gini, harus ada lomba ini supaya bisa membantu Sofia bisa bantu ke jenjang perkuliahan yang lebih baik gitu.
7: Berarti sudah ada to-do list-nya.
8: Oh, iya, betul.
7: Di tahun ini, di semester ini, saya harus bisa sampai kemana.
8: Iya, itu kebiasaan, Kak Susan. Jadi kebiasaan dari kelas, dari SMP. Iya. SMP tuh saya, dari SMP saya sudah kemarin baru-baru aja melihat diari-diari pas SMP, dan di situ ada tulisan kayak cara masuk FKUI dari SMP kelas 1. Dan pas itu masih zaman-zaman corona ya, Kak Susan. Yeah. Jadi cara masuk FKUI, dan di situ saya juga sudah buat nilai-nilai saya, karena pada saat kelas 1 itu kan corona, jadi yeah, nilai saya anjlok banget. Betul. Jadi saya sampai evaluasi
7: WFA juga.
8: Iya, betul, di rumah, dan itu kerjanya pasti tentu saya main HP. Yeah. Dan itu sih yang buat saya apa ya, termotivasi, karena kalau to-do list kan tulis pasti kita evaluasi, dan pas evaluasi itu kita bisa melihat ke belakang, oh ini yang perlu diperbaiki. Jadi lebih kayak sadar diri dan mau berkembang gitu.
7: Iya. Saya. Berarti udah ada prioritas dong. Oh, aku harus seperti ini besok. Selanjutnya harus seperti
8: iya,
7: ini.
8: Iya, betul.
7: Tapi kan ada juga yang buat to-do list tapi mereka enggak lakuin.
8: Oh iya. Tapi saya juga pernah sih kayak gitu. Jadi makanya harus set prioritas, mana iya, yang paling penting, mana yang bisa ini besok-besok mungkin lakukan, enggak terlalu penting juga gitu.
7: Ya, jadi itu cara membagi waktunya ya.
8: Iya, betul.
7: Biar semua prioritas yang ingin dicapai itu tercapai ya.
8: Gitu.
7: Iya. Sofia, pastinya Sofia ini aktif dalam kegiatan bakti sosial dan terlibat dalam program Sinergi Remaja 2025 ya. Menurut iya, Sofia nih, kenapa kepedulian sosial ini sama penting dengan prestasi akademik?
8: Menurut saya, kenapa kepedulian?
7: Kepedulian sosial.
8: Menurut saya, sebuah prestasi itu bagus. Prestasi itu bagus, dan prestasi itu rata-rata kan identik dengan juara, dengan iya, ranking, dengan pokoknya prestasi.
7: Prestasi
8: tapi,
7: akademik.
8: Iya, prestasi akademik. Non-akademik juga bisa. Tapi menurut saya, prestasi bakal lebih bermakna, bakal lebih baik lagi kalau misalnya dijalankan selaras dengan kepedulian.
7: Iya.
8: Jadi dari prestasi itu, dan dengan dari prestasi ke kepedulian itu, kita bisa gunakan, kita bisa olah dari prestasi-prestasi yang kita dapat, materi-materi yang kita dapat dari lomba, dari ajang-ajang Duta SMA, dari lomba-lomba, dan dari organisasi, itu kita bisa bawa materi-materinya supaya bisa kita apa ya, salurkan, kita sumbangkan ke teman-teman, ke masyarakat, supaya bukan ilmunya tidak sampai kita saja,
7: iya,
8: tapi bisa berkembang dan bisa tersalurkan iya, ke masyarakat lebih yang luas gitu.
7: Iya. Berarti ilmunya bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri,
8: iya,
7: tapi
8: betul,
7: harus di salurkan
8: iya,
7: lagi
8: untuk
7: yang
8: untuk sama gitu,
7: membutuhkan.
8: Iya, betul.
7: Iya. Iya, untuk ya, untuk bersama ya. Iya. Pastinya ada enggak pengalaman berkesan Sofia saat mengikuti kegiatan sosial bersama masyarakat?
8: Yang paling berkesan menurut saya di saat ketemu dengan adik-adik di panti asuhan,
7: iya,
8: ketemu di adik-adik panti asuhan, dan mereka pada saat saya tanyakan cita-cita, dan di situ kita juga bukan cuma masuk dan ngobrol-ngobrol, tapi iya, kita buat kayak game-game, terus kita tanya-tanya. Jadi pas itu saya berinteraksi dengan adik-adik yang mungkin sekitaran kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, dan di situ saya bermain game, dan di situ kita bermain game untuk menuliskan cita-cita kita, menggambarkan yeah, cita-cita kita, dan ternyata pada saat melihat mereka, untuk mereka tuh ternyata mimpinya besar-besar banget, dan di situ saya juga bangga mereka bisa bermimpi segede itu. Dan pada saat mendengar cerita-cerita mereka, kalau misalnya mimpi mereka ada satu itu adik yang pengen jadi apa? Jadi guru. Tapi di situ dia juga bilang kalau misalnya kayaknya nggak bisa.
7: Kenapa?
8: Putus asa. Nah, mungkin karena apa namanya? Mungkin karena di situ kita ketemunya di panti asuhan, yeah, dan di sana juga adik-adiknya mungkin putus asa, mungkin ada yang insecure gitu,
7: iya,
8: insecure. Jadi mereka ada yang bilang kayak kayaknya nggak bisa, dan ada teman-teman juga, adik-adik mungkin ya masih kecil tapi kayak pada bilang, masa laki-laki jadi guru, masa iya. begini, masa gak jadi tentara, masa laki-laki jadi guru sih, emang bisa apa kalau jadi guru?
9: Iya.
8: Dan di situ saya juga karena tahu oh, ternyata anak-anak ini perspektifnya beda-beda, dan iya. di situ saya juga ikut menasihati kalau misalnya gak ada yang salah untuk menjadi guru, gak ada yang salah laki-laki menjadi guru, dan malah di situ saya bilang kakak Sofia malah bangga kalau misalnya kalian tuh punya cita-cita. Dan di situ pada saat mendengar salah satu ada anak yang insecure gitu, saya pas itu saya langsung bersyukur dan malah ingin motivasi, malah ingin jadi orang yang lebih baik lagi.
9: Iya.
8: Di situ saya memotivasi dia kalau misalnya there's nothing wrong buat jadi guru, dan gak ada yang salah buat set cita-cita yang tinggi, iya. setinggi langit, dan gak ada yang salah, pokoknya berusaha aja, gak ada yang salah dengan latar belakang kamu, apapun kamu, apapun masa lalu kamu, apapun latar belakang kamu, kita semua bisa raih cita-cita setinggi langit kalau misalnya kita berusaha. Dan
9: iya.
8: situ saya jadi belajar kayak, oh ternyata saya ada salah satu orang yang beruntung, saya bisa tumbuh dengan keluarga yang besar, keluarga yang lengkap, dan
9: iya.
8: di situ saya jadi apa ya, termotivasi supaya bisa jadi orang-orang yang lebih baik dan bisa membantu adik-adik sekalian supaya bisa lebih bangkit, bisa bangkit untuk meraih cita-cita kasus.
9: Iya, amin.
8: Amin.
9: Iya, cita-cita yang mulia ya. Pastinya mereka juga butuh support system.
8: Betul.
9: Dari hadirnya kakak di sana juga jadi support system
8: iya,
9: tersendiri
8: betul.
9: Buat mentalnya mereka.
8: Betul kakak.
9: Program apa saja yang sudah dijalankan ya, kan Kak Sofia ini mendirikan organisasi PAPEDA, Papua Edukasi dan Dialog Anak. Ini apa yang melatar belakangi nih lahirnya organisasi yang kakak dorong dirikan ini?
8: Oke, kalau PAPEDA, PAPEDA itu kepanjangannya teman-teman Papua Edukasi dan Dialog Anak. Dan di situ kenapa saya dan teman-teman bisa berniat buat membuat organisasi itu karena apa? Karena pada saat itu ketika saya menjadi duta SMA, teman-teman dari Papua itu banyak sekali yang tertarik, banyak sekali yang tertarik mengenai duta SMA ini. Dan di situ
9: duta SMA itu apa?
8: Duta SMA tuh merupakan apa ya, role model ke suatu program yang dibuat Kementerian Pendidikan Kemendikdasmen
9: iya.
8: pada tahun 2022 kalau nggak salah. Dan itu tuh dibuat untuk sebagai apa ya, representasi role model
9: iya.
8: teman sebaya, dan mulai dari representasi dan bisa menginspirasi teman-teman SMA yang lainnya, dan bisa menjadi apa ya,
9: role model
8: dan bisa menjadi penghubung antara siswa-siswa di sekolah di daerah dengan direktorat SMA gitu. Kita menyampaikan informasi seperti program-program dari direktorat SMA gitu ke teman-teman sebaya supaya lebih nyambung. Kalau misalnya yeah. dari misalnya kalau anak-anak remaja kan kalau dikasih informasi dari orang tua kayak ah enggak. Tapi kalau misalnya sama teman sebaya kan lebih ngerti
9: iya.
8: oh gini gitu. Jadi menurut saya peran duta SMA tuh penting banget di SMA. Jadi kita bisa lebih apa ya, ngasih tahu informasi-informasi dan jadi agen perubahan yang positif ke teman-teman SMA dengan cara yang lebih asik, lebih fun gitu. Dan dari duta SMA itu, di situ saya dengan teman-teman yang dari duta SMA juga
9: iya.
8: kita membangun forum PAPEDA. Karena di situ kita melihat teman-teman Papua tuh banyak sekali yang tertarik untuk meraih prestasi-prestasi seperti di ajang-ajang duta,
9: iya.
8: ajang-ajang olimpiade, dan di situ kita akhirnya berpikir gimana ya caranya supaya kita bisa bentuk forum yang di situ tuh kita bisa saling membantu, kita bisa saling sharing mengenai prestasi-prestasi, bagaimana cara meraih hal tersebut, dan bagaimana supaya kita bisa tetap apa ya, pertahankan untuk anak-anak di Papua, anak-anak di region Papua ini bisa selalu turun apa ya, kayak dari tahun ke tahun bisa selalu meraih prestasi, bisa saling sharing mengenai prestasi-prestasi dan apa namanya kayak lomba-lomba. Dan iya, di situ kegiatan pertama yang kita lakukan tuh saat PAPD itu kita melakukan mentoring. Mentoring supaya kayak teman-teman yang mau join Duta SMA, kita bisa mentoring, kita bisa saling sharing. Dan situ kita sering buat kayak sesi Zoom bareng, terus iya, kayak sharing-sharing, gimana sih cara menjadi Duta SMA, gimana, karena dari daftar Duta SMA itu agak ribet juga, karena kita harus ada buat esai, iya, kita buat studi kasus, kita harus jawab studi kasus, kita buat video perkenalan, dan membuat visi-misi kita, dan seleksi terakhir yaitu kita wawancara dengan pihak direktorat SMA. Dan itu adalah apa ya, gak semua orang bisa
9: sampai ke situ.
8: Dan makanya kita mau
9: sharing,
8: bantu
9: bagi informasi,
8: mau bantu adik-adik teman-teman lainnya supaya tuh bisa apa ya, bisa sampai ke
9: dapat akses yang mudah.
8: Iya benar, jadi kita tuh supaya gak putus asa duluan, kayaknya iya, Duta SMA susah. Enggak, yang penting berusaha dulu gitu.
9: Untuk jadi Duta SMA kan sangat banyak tadi tuh yang harus dilalui. Apa iya itu kan, daftar sendiri atau memang dari Direktorat Kemendikdasmen ini yang ngasih, yang pilih?
8: Oh, kalau dari pendaftaran kita harus daftar sendiri.
9: Iya.
8: Daftar sendiri, dan itu butuh persyaratan sekolah juga. Dan di situ pada akhirnya kita melalui beberapa seleksi, Kak. Jadi sampai 3 tahap seleksi, sampai pada akhirnya kita bisa diundang ke acara yang di tahap nasional. Yaitu iya, biasanya ke Jakarta.
9: Biasanya ke Jakarta. Itu untuk mengetahui kalau dibuka Duta SMA, ada link-link khusus atau harus menghubungi ke sekolah?
8: Harus, kalau misalnya mau tahu informasinya bisa follow di akun Instagram Direktorat SMA atau pantau di web Direktorat SMA.
9: Iya, udah ya, udah ada bocorannya teman yeah, berdua. Jadi buat adik-adik SMA ya yang pengen tahu lebih tentang Duta SMA atau ingin bisa cek aja di website yang yeah, sudah disebutkan tadi.
8: Benar,
9: sama
8: cepet, guys,
9: adik Sofia.
8: Nah,
9: ya guys, ya visi yang ingin diwujudkan nih dari organisasi ini apa?
8: Visi yang ingin diwujudkan dari organisasi PAPEDA ini, visinya supaya anak-anak Papua itu bisa terus bangkit, bisa terus selalu berprestasi dan tidak minder, dan selalu punya apa ya, koneksi yang kuat. Jadi dalam organisasi itu kita bisa saling kenal, saling berbagi informasi, sharing. Jadi di situ apa ya, kita bisa mempertahankan prestasi, bisa mempertahankan kerja sama juga antara teman, antara satu dan lain. Jadi kayak iya, sama kita bisa saling apa ya,
9: saling mendukung.
8: Iya, saling tumbuh sama-sama,
9: saling bertumbuh
8: gitu,
9: bersama.
8: Betul, Kak Susan.
9: Iya. Dari PAPEDA ini kan programnya banyak nih. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dijalankan di PAPEDA? Dan apa sih dampaknya yang sudah benar-benar dirasakan oleh iya, anak-anak Papua atau remaja yang tergabung nih di iya, PAPEDA ini?
8: Kalau dari dampaknya, nah FYI, itu tuh dari Duta SMA itu, dari PAPEDA itu kita sempat bangga banget karena iya, dari kegiatan kita kan banyak yang mentoring.
9: Iya.
8: Mentoring, terus kita bikin sosialisasi juga mengenai kayak materi-materi yang banyak dipelajari, banyak yang di
9: materi yang harus dipelajari.
8: Iya, dipelajari oleh banyak yang banyak pelajar yang tertarik, seperti time management, iya, terus kayak caranya gimana Kak biar bisa ranking 1? Karena terus kayak caranya gimana Kak biar bisa lulus ini, bisa lulus apa namanya, bisa lulus Duta SMA, lulus fakultas, lulus universitas ini dengan sertifikat Duta SMA gitu. Dan di situ
9: tutorial.
8: Tuh iya, tutorial kita buat kayak oh iya, tapi join dulu PAPEDA gitu, join yeah, dulu. Dan pas itu tuh kita sempat buat mentoring. Jadi mentoringnya gak cuma 1 kali, tapi kayak kita buat sampai 3 kali kalau gak salah.
9: Mentoringnya, dan pada itu siapa yang di tunjuk buat narsum gitu.
8: Oh, jadi yang narasumbernya kita sendiri dari Duta SMA Papua, dari region Papua, dan kita juga kerjasama juga sama Duta SMA nasional kita. Jadi Duta SMA tuh ada yang dari provinsi sampai ada Duta SMA nasional, Kak. Jadi Duta SMA nasional ini berarti...
9: Kalau kabupaten?
8: Kalau kabupaten belum ada, belum jadi ada. Adanya provinsi.
9: Iya. Terus kalau per provinsi di bawah per kabupaten atau
8: kalau provinsi kayaknya dari provinsi aja, jadi enggak ada dari kabupaten. Jadi dari Duta SMA itu tiap provinsi ada dua, Kak.
9: Iya.
8: Dan di situ tahun 2024 sampai 2026 sekarang itu rata-rata yang diterima itu dari yang lulus seleksi itu dari SMA Negeri 1 Manokwari dan SMA Negeri 1 Fakfak.
9: Yang lulus seleksi.
8: Iya, betul. Dan alhamdulillah dari Papeda ini tuh bisa melahirkan dari anggota-anggota Papeda ini, mereka karena ikut mentoring dan kerja keras mereka, alhamdulillah mereka bisa lulus Duta SMA tahun-tahun setelahnya. Jadi kan kita mulai itu tahun 2024.
9: Iya.
8: Nah, pada akhirnya anak-anak Duta SMA tahun 2025 ini dan 2026, mereka tuh mereka tuh adalah dulu anggota Papeda yang dulu masuk ke Papeda untuk buat ikut mentoring, untuk buat sharing, dan akhirnya mereka membuktikan sendiri mereka bisa jadi Duta SMA. Dan malah mereka yang melanjutkan buat jadi narasumber supaya bisa ngasih inspirasi ke teman-temannya lain yang mau nih daftar Duta SMA tapi masih gak pede gitu.
9: Iya, mental masing-masing orang kan beda ya.
8: Iya, betul,
9: untuk
8: Kak.
9: Mau jadi sesuatu.
8: Iya, benar.
9: Iya, itu dampak yang sudah dirasakan oleh anak-anak remaja di Papua dan pastinya sangat-sangat ya menginspirasi sekali ya dari forum atau organisasi Papeda yang Ade udah buat ini. Nah, Ade juga kan pernah jadi Duta PK Bank Indonesia 2026 nih. Pastinya kan bawa tanggung jawab yang besar nih. Apa sih peran yang Ade jalankan saat jadi Duta PK dan nilai-nilai apa yang ingin Ade Sofia sebarkan kepada generasi muda?
8: Oke. Duta PK ya. Duta PK di situ kita tuh sebagai Duta PK memiliki fungsi supaya bisa menyebarkan informasi-informasi mengenai literasi keuangan.
9: Yeah.
8: Terutama kata-kata PK itu sendiri artinya peduli, kenali, dan ajukan. Jadi itu tuh adalah tips buat teman-teman semua supaya menghindari dari kejahatan-kejahatan di dunia keuangan gitu, cyber crime dan phishing gitu. Jadi situ kita diharapkan untuk membuat konten-konten edukasi dan edukasi secara langsung juga dari pihak Bank Indonesia dan yang bekerjasama dengan kementerian. Dan di situ kita banyak banget buat konten-konten. Jadi kita pas itu tuh kayak tiap bulan kita punya target sendiri. Jadi tiap bulan kita harus buat konten begini, kita harus menyebarkan konten-konten positif mengenai phishing dan cara menghindari phishing sendiri dan cara menghindari, mengenali, dan pada akhirnya kita harus ajukan. Jadi dari kata-kata peka itu sendiri, peduli. Jadi kita harus peduli, kita harus belajar, kita harus cari tahu mengenai literasi keuangannya sendiri. Abis itu kalau misalnya kita tahu mengenai phishing, mengenai cybercrime kayak gitu, kita harus kan tadi peduli kenali. Setelah kita kenali, kalau misalnya kita kenal nih, oh ini ada resiko-resiko, atau ini kayaknya kayak ngelihat keluarga sini, oh ini kayaknya dia mau dapat tipu ke apa, dia mau dapat ini kenapa telepon sembarang. Dan di situ kita bisa ajukan
9: bisa melapor.
8: Iya, bisa melapor ke nomor yang tersedia gitu dari Bank Indonesia.
9: Melaporkan tentang phishing tersebut.
8: Iya, bisa.
9: Berarti jadi agen perubahan ya.
8: Iya, jadi agen remaja.
9: Ini mengedukasi remaja.
8: Iya, betul.
9: Tentang akibat dampaknya dari phishing sendiri. Berarti harus peduli, kenali,
8: dan ajukan.
9: Dan ajukan, ya teman berdua. Jadi kalau lihat di mana-mana ada yang sudah mau terjerumus ke situ, Kalian juga bisa melapor.
8: Benar, ya? Jadi kita harus peka juga. Peka dan peduli dan kenali dan ajukan gitu.
9: Iya. Sangat-sangat memotivasi ya. Kan apa literasi keuangan itu dampaknya buat diri sendiri juga ada untuk meningkatkan pemahaman kita tentang keuangan ya.
8: Iya, betul Kak.
9: Iya. Apa sih yang ingin Sofia sebarkan kepada generasi muda dari jadi Duta PK ini? Nilai-nilai apa saja?
8: Yang saya ingin sebarkan ke teman-teman sekalian mengenai Duta PK ya. Saya pengen supaya, pengen teman-teman sekalian tuh, teman-teman dan masyarakat-masyarakat sekalian tuh lebih peka lagi mengenai literasi keuangan, karena dengan belajar mengenai literasi keuangan dan belajar mengenai dari nilai-nilai ekonomi, dan itu tuh itu bukan hanya kita melindungi diri sendiri, tapi kita bisa dapat informasi itu, kita bisa sebarkan ke orang lain juga, dan itu bisa kita bisa membantu satu sama lain gitu. Jadi gak cuma kita pelajarin terus buat diri sendiri, tapi kita bisa menyebarkan, kita bisa membantu
9: literasi lagi,
8: membantu sama gitu. Yeah. Jadi apalagi

Gak dikasih tahu, gak ditegur, kita diam aja. Oh, mama lagi dapat telepon. Ah, diam sudah. Mama juga tahu. Tapi kan belum tahu. Siapa tahu mamanya tahu, terus mamanya habisnya sebarkan ke teman-teman, teman-teman kayak gini. Dan di situ tuh malah jadi akar, jadi

0: gagal atau ada tantangan pasti sedih, sedih terus marah gitu. Dan di situ menurut saya untung di situ saya bisa melewati karena dari motivasi dari teman-teman dan keluarga juga. Jadi peran keluarga, peran orang tua itu sangat berdampak, terutama orang tua selalu apa ya menerapkan menerapkan saya supaya bisa tidak boleh menyerah dan selalu bergantung kepada Tuhan gitu. Jadi dari prinsip-prinsip prinsip-prinsip dari agama saya sendiri dan prinsip dari orang tua yang bisa kayak membangkitkan saya gitu. Jadi terutama dari kegagalan-kegagalan itu saya banyak belajar dan dapat satu quotes yang saya pelajari, yaitu kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu perlu memulai untuk menjadi hebat, hebat gitu. Itu salah satu quotes yang bikin saya kayak coba aja dulu deh, bangkit deh, nggak perlu di overthinkingin, nggak perlu terlalu larut akan kegagalan tersebut, tapi saya harus bangkit dan saya harus mulai. Kalau saya nggak mulai, kalau saya cuma di sini-sini aja, saya nggak bakal bisa bangkit, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa meraih apa yang saya inginkan selama ini. Jadi salah satu motivasi yang buat saya kayak bisa sampai ke titik ke titik saat ini.
1: Iya. Jadi ya kita harus memulai dulu ya, baru kita memulai. Tahu kita gagal di mana sih, apa yang harus kita perbaiki, ya kan. Jadi mulai dulu, soal gagal atau tidaknya dari belakang.
0: Dari belakang saja.
1: Iya. Bagaimana menghadapi masa-masa sulit tersebut?
0: Menghadapi di situ
1: itu seberapa besar sih peran keluarga saat masa sulit seperti itu?
0: Seberapa besar peran keluarga itu? Peran keluarga penting banget karena keluarga kan adalah apa ya, orang-orang yang paling dekat diantara kita. Jadi kayak kita pulang ketemu keluarga juga, tiap hari ketemu keluarga, dan di situ peran orang tua sangat besar karena orang tua saya selalu memotivasi saya. Jadi kalau misalnya bukan hanya dari ketika orang tua menasehati, ketika orang tua kasih semangat, tapi dari melihat orang tua saya saja, saya udah pikir kayak saya nggak boleh terus-terusan gagal, saya nggak boleh terus-terusan di sini aja. Jadi ketika gagal, saya mikir saya harus berusaha lebih baik lagi. Jadi nggak cuma mikir ya udah deh, nggak usah bikin apa-apa, udah gagal nggak usah, mending di sini aja. Tapi di sini saya ketika melihat orang tua, kayak orang tua saya udah berusaha sampai saat ini, sampai sekarang, dan masa saya sendiri nggak bisa sampai sini. Dan saya selalu percaya kalau misalnya saya gagal, saya dapat apapun itu merupakan hadiah dari Tuhan. Jadi Tuhan kasih sesuatu tuh bukan cuma ngasih aja, tapi pasti ada alasannya. Dari gagal, dari tantangan itu, dari tidak diterima suatu dan gagal di lomba gitu, itu merupakan
1: harus bersyukur atas hasil yang diraih tersebut.
0: Iya, hadiah dari Tuhan. Jadi pasti kalau misalnya bukan jadi sarana untuk kita bahagia karena menerima itu, kalau misalnya kita gagal berarti itu jadi pelajaran. Buat kita. Pelajaran, dan kita tuh bisa nanti pada akhirnya at the end of the day, kita pada saat ini, pada ketika saya Sofia ketika melihat ke belakang, oh ternyata kegagalan

0: sampai ngasih saya akses juga untuk bisa ikut lomba ini, guru-guru ngasih saya akses untuk berbicara, mencoba, dan lain-lain. Dan guru-guru juga nggak meremehkan. Jadi ketika saya mau berdaftar suatu, saya ikut lomba suatu, guru-guru malah, ya ikut aja Sofia, coba aja dulu. Nggak boleh menyerah. Jadi guru-guru justru yang jadi apa ya, jadi penyemangat, dan mereka ngasih akses juga ke saya buat saya coba.
1: Jadi fasilitator, kamu ya, nggak?
0: Jadi lomba, ikut lomba-lomba ini, guru-guru yang kasih saya kesempatan. Dan itu saya sangat bersyukur buat guru-guru Semansa SMA 1 Manokwari.
1: Iya. Jadi lingkungan tempat kita tumbuh itu mempengaruhi kita ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kita harus pintar-pintar nih milih teman.
0: Iya, betul kak, pintar-pintar milih teman.
1: Dan harus cari teman yang membawa kita ke yang positif.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, harus sama visi misinya.
1: Kalau ada yang berbeda.
0: Aduh, enggak apa-apa sih kalau berbeda, yang penting Bu visi misinya tuh sama-sama sukses, sama-sama tumbuh. Jangan jangan mau sama teman yang maunya dia tumbuh sendiri dan kita stuck-stuck aja situ. Jadi
1: kita backing-nya doang.
0: Iya, kita cuma jadi bayangannya doang. Aduh, enggak boleh. Iya, harus gak tumbuh boleh, bareng-bareng. Ya.
1: Gitu. Harus tumbuh bareng-bareng. Jadi harus nyari teman yang bisa membawa kita lebih baik lagi dari kita yang sebelum-sebelumnya.
0: Benar.
1: Emang sebelum-sebelumnya kita baik sih, tapi harus lebih baik lagi.
0: Benar, benar, benar.
1: Iya, Sofia. Sofia ini kan berhasil nih diterima di Universitas Indonesia melalui jalur SNBP. Kita tahu bahwa jalur SNBP itu apa dibilang aja mumpung ya.
0: Iya, mitos.
1: Susah gampang. Ini bagaimana sih proses persiapannya dan kira-kira strategi belajar seperti apa yang Sofia mungkin bisa bagikan nih buat teman-teman yang mungkin besok-besok mau nih ikut masuk lewat jalur SNBP.
0: Wah, ini kesukaan saya. Karena di sini kan saya kemarin baru keterima di jalur SNBP dan memang karena hal itu yang cukup langka ya di sekolah, jadi teman-teman dan adik-adik kelas pada nanya dan ketika saya coba buat kayak forum tanya jawab itu mereka pada nanya bagaimana tips belajar. Dan menurut saya dari jalur SNBP ini sebenarnya tipsnya itu dimulai dari ketika kita mulai SMA, jadi kelas 10.
1: Jadi,
0: ketika kita
1: mulai masuk SMA ya.
0: Betul kak. Jadi ketika kita masuk kelas 10 itu saya sudah set set to do list. Jadi di situ saya sudah.
1: Oh, berarti sudah ada prioritasnya nih.
0: Sudah kak. Jadi dari awal saya masuk SMA Negeri 1 Manokwari itu sebelum MPLS saya tuh sudah buat strategi belajar, yaitu saya sudah nyari tahu materi, semua materi dari semester 1 itu saya sudah tulis. Dan akhirnya ketika saya tulis, jadi kayak awalnya saya tulis cuma nama-nama materinya doang, tapi pada akhirnya karena saat itu menunggu MPLS SMA Negeri 1 Manokwari agak lama ya karena libur. Yeah. Jadi di situ akhirnya saya punya strategi, saya catat semua materi materi di buku-buku materi dan di situ alhamdulillah pada saya masuk di situ saya bisa lebih apa ya, lebih mengerti. Jadi pada saat guru-guru menjelaskan saya
1: berarti
0: lebih
1: harus cari referensi nih.
0: Bener kak, karena di situ saya ngerasa kita nggak harus dapat materi dari les-les yang berbayar, tapi sebenarnya di YouTube, di Google itu banyak banget. Yang penting kita
1: bisa memanfaatkan teknologi.
0: Bener, kita harus punya kemauan sendiri buat cari tahu. Dan menurut saya strategi yang paling penting itu mulai pondasi, bangun pondasi di kelas 10, bangun pondasi nilai yang bagus di kelas 10. Jadi kalau misalnya kita buat pondasi nilai yang bagus dari kelas 10, itu tuh guru-guru yang ngasih kita nilai pasti sudah percaya kayak oh ini dia nilainya bagus dari segini, pasti memang karena dia rajin, dia emang mampu. Jadi guru-guru tuh nggak ada apa ya, nggak kepikiran oh ini pasti bakal jatuh. Enggak, guru-guru pasti nggak ragu-ragu buat ini pasti semester depan pasti naik nilainya. Jadi kalau misalnya SNBP itu salah satu strateginya nilainya harus naik terus kak. Jadi grafiknya harus naik, nggak boleh yang turun naik turun nggak bisa. Jadi nilainya tuh harus naik. Dan di situ pada saat kelas 10 saya akhirnya mendapatkan nilai rata-rata pertama saya di semester 1 yaitu 90.

0: 91 dan itu sudah dirata-ratakan. Dan alhamdulillah dari 91 itu akhirnya berkembang sampai nilai rata-rata semester akhir saya saat kelas 12 di semester 5 yaitu 95,7. Dan itu tuh itu sudah termasuk yang
1: tinggi banget
0: buat saya. Dan pada saat itu saya meraih nilai di nilai paralel. Jadi kalau rankingnya tuh ranking paralel di sekolah itu saya ranking di 5.
1: Dan kelima,
0: dan di atas saya masih ada lagi gitu. Nah, masih ada lagi teman-teman yang nilainya lebih lebih tinggi. Tapi rata-rata di situ kita beda-bedanya koma. Jadi jadi SMA Negeri 1 menurut saya anak-anaknya juga cukup bersaing ya, ambis. Yeah. Jadi kita tuh enggak cuma satu orang doang tapi semua pada bersaing buat meraih ranking satu paralel itu dan alhamdulillah dari teman-teman dari ranking-ranking, kalau namanya di sekolah kita namanya ranking eligible.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman yang ranking dari 1 sampai 200-an kalau enggak salah itu dinamakan ranking eligible. Dan alhamdulillah teman-teman yang di ranking eligible itu banyak diterima universitas-universitas negeri yang bergengsi dan bisa apa ya, mereka bisa lanjut ke universitas. Dan sekarang mungkin mereka udah di kota-kota lain dan udah apa ya, udah mulai membangun kehidupan,
1: membangun karir,
0: ya, membangun kehidupan menjadi mahasiswa,
1: menjadi mahasiswa baru ya. Iya, gitu. Berarti butuh kerja keras nih teman-teman ya,
0: betul.
1: Dari yang adik Sofia udah jelaskan itu. Jadi kita kalau mau masuk SNBP,
0: terus bangun pondasi dulu yang kuat.
1: Banyak punya literasi yang banyak
0: ya,
1: dan pastinya kita juga harus punya nilai yang bagus.
0: Betul.
1: Nilainya harus bagus,
0: bangun pondasi nilai yang kuat dari awal guys.
1: Jadi harus persiapan yang matang, masak-masak sebelum
0: betul
1: mau kuliah. Jadi betul, udah harus dipikirkan ya dari ya, kelas 10 mau masuk jurusan apa dan harus nyari-nyari informasi, harus banyak belajar dan pastinya meningkatkan prestasi akademiknya juga. Ya, seperti adik Sofia ini dari kelas 1 loh, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 atau dari kelas 10 ya sampai kelas 12 ini selalu ranking 1. Itu sudah salah satu yang dipersiapkan dan yang lain-lainnya lagi nih, teman berdua. Buat adik Sofia nih. Menurut adik Sofia nih, apa sih sebenarnya makna dari generasi muda membangun Indonesia melalui prestasi dan juga kepedulian?
0: Menurut saya, generasi muda membangun prestasi, membangun Indonesia melalui prestasi dan kepedulian. Nah, tentu saja kalau prestasi kan pasti berhubungan dengan prestasi, berhubungan dengan lomba, dengan juara, dengan apa ya, berkaitan dengan pendidikan banget gitu.
1: Iya.
0: Dan sifatnya membangun, apalagi prestasi-prestasi pasti punya pasti di dalam situ ada pelajaran sendiri. Dan dari prestasi-prestasi tersebut kan prestasi banyak tuh. Ada
1: iya,
0: yang,
1: ada yang akademik.
0: Prestasi akademik, kayak contohnya kayak Olimpiade Sains Nasional.
1: Iya.
0: Ada yang lomba debat bahasa Inggris. Dan ada juga yang non-akademik seperti ajang-ajang duta SMA, terus ajang-ajang duta genre dan duta-duta lainnya, dan lomba-lomba yang seperti mungkin lomba-lomba dari
1: bidang-bidang lain.
0: Iya, olahraga juga bisa. Nah, itu tuh yang dari lomba-lomba tersebut itu yang membangun kita sebagai generasi. Nah, tadi kan Kak Susan bilang generasi. Nah, generasi muda di Indonesia kan representasinya kan kita sendiri.
1: Iya.
0: Jadi dari prestasi-prestasi itu, dari teman-teman yang udah ikut-ikut lomba, itu kita adalah apa ya? Tangga kita yang dari gabungan dari kita semua itu dari tangga. Kita menjadi tangga buat Indonesia tuh menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih emas, dan apa ya, lebih membawa Indonesia ke membawa lebih Indonesia baik lagi ya? Ya lebih baik lagi. Jadi kalau jadi kita tuh mungkin kita bisa mulai dari sekolah, kita bisa mulai dari kabupaten, provinsi. Nah, dari provinsi itu kita bisa bangun ke nasional dan bisa saja kita bisa sampai ke internasional. Yeah. Dan kalau sampai ke internasional itu kan kita bisa sampai mengharumkan nama Indonesia, yeah, mengharumkan nama bangsa, dan itu merupakan salah satu cara supaya kita bisa membangun Indonesia nih dari generasi-generasi emas seperti kita gitu.
1: Iya, betul sekali. Berarti kita harus berkontribusi ya. Dari generasi-generasi ini pastinya berkontribusi membangun Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pelajar ya, atau anak-anak muda nih, mulai dari hal-hal sederhana untuk berkontribusi bangun Indonesia?
0: Dengan hal-hal sederhana yang paling kecil ya. Menurut saya hal-hal sederhana yang paling kecil bisa kita bangun dari sekarang, yaitu belajar.
1: Iya.
0: Belajar. Jadi belajar
1: memperkaya diri kita ya.
0: Iya, betul Kak. Jadi enggak harus yang kalau misalnya tiba-tiba suatu hari kita mikir saya pengen membanggakan Indonesia. Enggak langsung saya harus ikut lomba ini, lomba atletis ini, iya, lomba bola ini, lomba futsal ini, lomba apa yang viral, yang membanggakan Indonesia. Iya. Nggak harus, tapi kita bisa mulai dari hal kecil dulu, dari belajar. Iya. Nah, dari belajar itu nanti kita bakal lebih berkembang, belajar-belajar kita bisa masuk universitas, atau kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita mau, dan di tahap-tahap itu kita bisa bangkit lagi, kita bisa kerja, kuliah, dan dari kuliah itu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan mungkin kalau misalnya kita kerja sendiri, terutama buat teman-teman yang kayak SMK, abis itu kerja, kita bisa latih pengalaman kita, iya, dan pengalaman tersebut yang bisa buat kita tuh lebih maju, lebih maju dan lebih bisa meraih hal-hal yang di atas lagi. Jadi iya, bermimpilah setinggi mungkin.
1: Iya, amin. Bermimpi setinggi ya, hiduplah seperti hari ini kamu tidak hidup.
0: Iya, betul.
1: Bermimpilah seperti besok ya.
0: Iya, besok adalah hari terakhir. Iya,
1: jadi kamu harus punya mimpi dan harapan yang besar ya.
0: Betul Kak.
1: Kamu raih dengan memperkaya diri dengan belajar dan life skill yang lain ya.
0: Betul,
1: yang kamu
0: Kak.
1: Punya.
0: Betul.
1: Tidak harus jadi orang lain kan?
0: Iya, tidak harus.
1: Harus jadi diri sendiri.
0: Betul.
1: Apa mimpi nih dan harapan dari Sofia nih ke depannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk kemajuan generasi muda di Papua Barat dan di Indonesia?
0: Kalau saya sendiri, yang saya harap buat teman-teman di, terutama teman-teman pelajar di Papua, yaitu, dan saya juga, ini pesan buat saya sendiri juga, pesan dari saya, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa insecure karena saya dari daerah kecil seperti Papua. Tapi coba bangun pemikiran, yaitu kita sebenarnya banyak banget kesempatan. Dan dari situ, dari mungkin kalau minder itu kan biasa ya, tapi
1: insecure itu hal wajar.
0: Iya, hal wajar. Jadi saya Sofia, saya sendiri pengen ngasih tahu ke teman-teman semuanya, jangan bangun minder itu menjadi putus asa, tapi bangun kalau misalnya dari kalian menjadi apa ya, anak-anak di Papua yang mereka bilang di pulau terpencil, pulau kecil, tapi di situ saya pengen mau teman-teman supaya menjadikan hal-hal tersebut tuh menjadi kesempatan bahwa kita tuh bisa membuktikan semua tuh pasti kita punya kesempatan buat meraih hal-hal besar, mimpi-mimpi besar. Dari situ kita bisa apa ya, kita bisa belajar kalau misalnya
1: kita bisa belajar bahwa keterbatasan itu bukan sesuatu yang menghalangi kita.
0: Benar Kak, bukan menghalangi kita, justru itu merupakan salah satu apa ya, salah satu kesempatan yang besar dan anugerah dari Tuhan. Kalau misalnya kita sebenarnya kita datang dari Papua, jadi kita bisa membuktikan bahwa anak-anak di Papua, anak-anak Papua tuh enggak kayak yang kalian, yang orang-orang pikirkan. Iya. Kita tuh bukan di hutan, kita iya. bukan di tempat yang sangat terpencil, tapi iya. kita tuh bisa sampai meraih hal-hal yang mungkin orang-orang di Jawa juga orang-orang yang di Jawa mungkin mikirnya oh itu susah, tapi kita harus membuktikan guys, kita dari Papua kita tuh bisa.
1: Ya, itu mimpinya ya,
0: iya,
1: dan juga harapannya.
0: Benar guys,

0: pesan saya buat teman-teman sekalian, teman-teman jangan pernah lelah buat berusaha, jangan pernah minder buat mencoba, karena semuanya itu apapun yang kalian lakukan itu sebenarnya punya apa ya, bisa menjadi pelajaran. Jadi yang saya tetapkan di otak saya itu yaitu everything is a win when the goal is to experience. Jadi kayak semuanya itu adalah kemenangan ketika kita mencoba untuk mencari pengalaman. Jadi dari teman-teman sekalian, walaupun mungkin teman-teman pikir pengalaman saya belum seberapa, pengalaman saya masih kecil kayak gini, nggak boleh guys, nggak boleh minder, karena semua tuh pasti memulai dulu buat jadi hebat gitu. Dari orang-orang besar, dari kakak-kakak di sini, dari saya, dari bahkan dari orang-orang besar dunia, pasti mereka mulai dari hal-hal yang kecil guys. Jadi pesan Sofia buat teman-teman kalian, buat teman-teman kamu semua, jangan pernah menyerah, karena ketika kamu menyerah itu apa ya, kamu diri di masa depan tuh mungkin akan menyesal, aduh kenapa kemarin saya menyerah. Jadi coba aja dulu guys, jangan pikir besok saya kenapa, tapi in a good way ya, in a positive way ya, jangan yang negatif. Jadi coba dulu guys, coba, jangan pernah menyerah, jangan pernah minder, karena semua pasti punya
1: life is going on.
0: Walaupun kita gagal, ya udah gagal. Kalau misalnya kita coba, kalau berhasil, tapi kalau nggak berhasil ya pasti mikirnya, ah kenapa sih, kenapa kemarin kayak gini. Coba aja, jangan pernah, mending kalian nyesel udah pernah coba daripada kalian nyesel dengan kata, aduh coba dulu saya coba kayak gitu.
1: Iya, mendingin udah lakuin baru menyesal ya, betul, daripada nggak lakuin sama sekali baru menyesal.
0: Betul.
1: Iya. Ya teman Pro 2, itu dia pesan-pesan dari Sofia ya. Jangan menyesal sebelum melakukan, tapi bagusnya kamu lakukan dulu baru kamu menyesal. Iya. Karena kamu bisa tahu di mana nih letak kesalahannya kamu. Betul. Ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk memulai hal yang besar, kita butuh langkah kecil yang kita lakukan sebelumnya. Jadi sebelum kesana pastinya menetapkan apa yang ingin kita capai. Mau soal kalah menang, mau soal gagal jadi, itu urusan belakang. Yang penting kita udah mau mencoba ini teman Pro 2. Dan jangan minder dengan apapun diri kamu. Percaya bahwa kamu bisa, percaya bahwa kamu mampu untuk melakukannya. Jangan jadi orang lain tapi tetap jadi diri kamu sendiri.
0: Wah, betul guys.
1: Ya, betul ya guys, katanya Kak Sofia. Iya, teman Pro 2, terima kasih ya Kak Sofia, ya,
0: atas Kak
1: ceritanya, pengalamannya, dan juga inspirasi yang sudah dibagikan ke teman Pro 2 semua yang sudah mendengarkan. Semoga perjalanan prestasi dan kepedulian yang telah Kak Sofia tunjukkan ya, ini bisa jadi motivasi bagi semakin banyak anak muda untuk terus berkarya, berkontribusi, dan membawa perubahan positif bagi Papua Barat dan juga Indonesia ya.
0: Amin.
1: Dan terima kasih juga teman Pro 2 yang sudah setia nih menyimak dialog sore ini. Semoga apa yang kita dengarkan ya hari ini tidak hanya jadi inspirasi, tapi juga mendorong kita nih untuk mulai mengambil langkah nyata sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Ya, akhirnya terima kasih Sofia. Ya,
0: terima kasih Kak Susan.
1: Kak Susan juga mohon pamit undur diri ya teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya, dan sampai jumpa lagi di sore ceria berikutnya. Selamat sore, selamat hangat, dan salam Indonesia maju.

Maka ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Masih di jalurnya program Manokwari. Taman Prodo di Sudut DKI Jakarta memamerkan 60 waster langka hasil kurasi dari 500 koleksi dalam peringatan HUT ke-50 Museum Tekstil. Sejumlah koleksi yang dipamerkan ini berusia lebih dari 100 tahun dan mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Museum Tekstil juga menerima hibah 114 kain ulos dari kolektor Torang Sitorus untuk memperkaya koleksi wasan Nusantara di Museum Tekstil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari. Tidak terasa sudah dari main kamu-kamu sampai di sore ceria ini ya. Selanjutnya kamu bakalan ditemani Kardi yang bakalan nemenin kamu di sore ceria kejaga malam. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan selamat sore saja, selamat berapa aja. Susan mohon pamit undur diri, dadah bye-bye, dan sampai jumpa lagi di

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Kalau muslim itu muslimah dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97.8 MHz, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yo teman-teman masih dialog ya Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria. Dan teman-teman Pro 2, kali ini Ardi bakal ngomongin teman-teman Pro 2 di Sore Ceria hingga nanti di jaga malam dan hingga ditutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus ya Pro 2 ya teman-teman, karena Ardi mau ngasih informasi juga nih sebelum kita puterin lagu. Jadi liburan sekolah gerakan ekonomi daerah, okupansi hotel capai 80%. Wah, besar juga. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana liburan sekolah menjadi penggerak konsumsi masyarakat di berbagai daerah ya. Momentum tersebut memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan usaha lokal, teman-teman. Peningkatan mobilitas wisatawan turut mendorong transaksi berbagai sektor usaha. Dampaknya dirasakan oleh hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM juga. Nah, Rahma mengatakan dampak ekonomi tidak tersebar merata di seluruh daerah. Manfaat terbesar masih dinikmati oleh kawasan tujuan wisata populer. Dan Rahma juga menilai pemerintah perlu untuk memperkuat potensi ekonomi setiap daerah. Hilirisasi produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran melihat dampak itu melalui peningkatan okupansi hotel. Destinasi favorit mengalami lonjakan kunjungan selama liburan sekolah. Dan Maulana juga melihat perubahan pola belanja wisatawan selama liburan sekolah. Masyarakat lebih mengutamakan efisiensi tanpa mengurangi pengalaman berpariwisata. Nah, ngomong soal wisata nih teman-teman nih. Teman-teman Pro 2 yang lagi libur sekolah kira-kira wisata kemana aja nih? Atau di rumah aja? Ya, nggak masalah sih mau di rumah atau mau jalan-jalan kemana aja. Yang penting jangan lupa untuk, ya, kalau bisa, kalau wisata pun wisata yang barang edukasi juga ya teman-teman, supaya teman-teman anak-anak juga mendapatkan pelajaran meskipun di luar dari jam sekolah gitu teman-teman.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

serta panorama alam yang memikat wisatawannya. Beberapa lokasi ikonik yang muncul seperti Monkey Forest, kemudian Pasar Seni Ubud, ada juga Pantai Padang, dan yang terkenal Teras Sawah Tegalalang. Yang kedua nih, ada Pulau Mursala di Indonesia juga nih ya. Di mana Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong pada 2005. Wah, siapa sih nggak tahu film itu? Dalam film tersebut, pulau itu digambarkan sebagai Skull Island dengan panorama alam yang memukau, di mana Pulau Mursala dikenal memiliki air terjun setinggi sekitar 35 meter. Wah, tinggi banget ya. Yang langsung mengalir ke Samudra Hindia. Kemudian ada juga nih di Jogja, di mana Jogja menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis pada tahun 2016. Nah, film tersebut turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri. Sejumlah lokasi syuting meliputi Gereja Ayam, kemudian Keraton Ratu Boko, Makam Penambahan Senopati dan Putuk Setumbu. Kemudian ada juga Wali Kota Teliwap, Waikato Hobbiton Movie Set. Ada juga Wangkor Wat, kemudian Wilderness by Dubai di mana di Singapura, dan yang terakhir adalah Altit Ben Hadau di Maroko.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

putri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2.
3: Ya teman-teman, Info Pro 2. Pro 2 datang dari pemerhati hukum dukung Polri tuntaskan 3 kasus korupsi besar. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana pemerhati hukum bidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Hasibuan, mendukung langkah Polri untuk mengusut 3 perkara korupsi besar. Kasus tersebut meliputi dengan dukungan korupsi pasokan batubara PLN, ASBRI, Jiwasraya, serta menyelesaikan hutang PT Krakatau Steel. Edi menilai penanganan perkara tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliun rupiah. Menurutnya, pemberantasan korupsi yang harus terus dikawal demi melindungi kepentingan luas masyarakat. Sekian Info Pro 2 edisi 9 Juli 2020.

0: Loh, mainan nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Yaudah, nama masih di jalurnya Bro 2 bersama Ardi di sini. Dan kita sudah masuk di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Dan buat teman-teman yang mendengarkan kami di 97.8 MHz ataupun di jalurnya RR Digital ya di Pro 2, bisa banget. Dan teman-teman Pro 2, ada yang mau ngasih Ardi mau ngasih informasi apa sih di ya, teman-teman Pro 2, Ardi mau ngasih informasi di mana 6 aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Kita harus bangga ya kalau misalnya ada aktor-aktor yang bisa go internasional, apalagi dapat prestasi nih. Yuk kita bahas, dilansir dari rri.co.id, di mana industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan acting yang diakui secara luas ya. Penampilan mereka turut membawa karya Indonesia mendapatkan perhatian dari berbagai ajang film dunia. Dan yang pertama nih ada dari Laura Basuki, di mana Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Wah, keren ya. Kemudian yang kedua ada Marsha Timothy, di mana Marsha Timothy meraih penghargaan Best Actress di Stage Kali Catalonian International Film Festival pada 2017. Yang ketiga ada Reza Rahardian. Siapa yang gak kenal coba? Reza Rahardian pernah dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan acting yang dapat banyak apresiasi ya. Dan pada tahun 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival di Kamboja. Wah, keren. Kemudian yang keempat, siapa yang gak tahu ini? Joe Taslim. Ya, Joe Taslim dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir di industri perfilman internasional ya. Dimana dia masuk ke film Phosphorus 6 dan juga Mortal Kombat. Dan pada pada tahun 2016, Joe juga menerima penghargaan Best APAN Star Award di Korea Selatan.

Yang kelima ada Lukman Sardi, di mana Lukman Sardi dikenal sebagai aktor yang mampu memerankan berbagai karakter dengan sangat meyakinkan. Dan pada tahun 2019, Lukman meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Dan yang terakhir, yang keenam, Dian Sastrowardoyo. Siapa yang kenal coba? Dikenal sebagai aktris yang berhasil memerankan berbagai karakter di layar lebar, dan Dian pernah meraih penghargaan di Best Actress di Festival Film Asia D'Avril Prancis. Ia juga menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura di 2002.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Afdi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman-teman gak kerasa udah di pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tadi mau ngasih informasi di mana siapa sih di sini yang gak tahu gerhana bulan. Gerhana ada bulan, ada dua ya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, biar kita tahu bedanya nih, yuk kita ulik yuk di mana pengertian, jenis dan juga proses terjadinya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika satu benda langit memasuki bayangan benda langit lainnya. Wow, jadi bertumpuk ya, teman-teman. Peristiwa itu menjadi salah satu fenomena alam ya yang menarik untuk diamati. Nah, istilah gerhana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta di mana grahana yang berarti menutupi atau terhalang. Dan secara umum gerhana terbagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan keduanya memiliki proses yang berbeda sesuai posisi bumi, bulan, dan matahari. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari ya. Jadi bulannya di tengah nih. Posisi tersebut menghalangi cahaya matahari mencapai sebagian wilayah di bumi. Begitu teman-teman. Jadi cahaya dari matahari terhalang oleh bulan. Itu yang dinamakan gerhana matahari. Kita sambil belajar ya teman-teman ya. Dan kalau gerhana matahari total terjadi saat ketiga benda langit berada tepat segaris sempurna. Sementara itu gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan. Bayangan bumi kemudian menutupi sebagian atau seluruh permukaan bulan. Jadi bulannya itu yang ketutupan sama sinarnya matahari, sama bumi. Jadi nggak dapat sinarnya matahari gitu teman-teman. Nah, gerhana bulan sendiri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagian, penumbra total, dan penumbra sebagian. Masing-masing bergantung pada posisi bulan terhadap bayangan inti dan penumbra bumi sendiri ya. Pada gerhana bulan total, seluruh permukaan bumi memasuki bayangan inti dan umbra bumi. Sebaliknya, gerhana sebagian hanya menutupi bagian permukaan bulan saja.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
2: Matheus Nunes, Félix, José.
4: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
5: Teman terbaik kamu.

Yo teman-teman, masih ada jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya masih setia bersama Ardi teman-teman di 97,8 MHz sama terbaik kamu. Dan Ardi mau ngasih informasi di mana masih seputaran entertainment ya. Dan mungkin untuk teman-teman ada nih informasi di mana Baim Wong siapkan drama komedi minimal Minal Aizin Mohon Maaf Minta Rizki. Wah, gimana tuh? Ada-ada aja ya. Yuk kita bahas ya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana sutradara dan produser Baim Wong bersiap menggarap film keempatnya berjudul Minal Aizin Mohon Maaf Minta Rizki. Film drama komedi tersebut akan dibintangi oleh sederetan nama besar perfilman Indonesia. Nah, film ini menandai langkah baru Baim Wong setelah sebelumnya sukses melewati sejumlah film box office. Proses syuting dijadwalkan segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Prilly Latuconsina didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky. Ia akan beradu peran dengan Fadli Jaidi, Sarah Sehan, Lukman Sardi, Alex Abdad. Kemudian ada juga Dawiya Zaida dan Davina Karamoy. Selain itu hadir juga Hamis Daud, Ririn Dwi Arianti, Amin Gita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita dan cermin.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Arif di sini, dan gak kerasa udah di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Dan Arif mau informasikan juga nanti di pukul 21 akan ada MLC. Jadi stay tune aja terus jalurnya Pro 2, karena MLC-nya akan ada siapa dan dipandu oleh siapa. Penasaran ya? Makanya stay tune aja terus jalurnya Pro 2 di 97.8 MHz, teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah

0: pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang

0: makan di restoran, tapi Beras masih ngutang. Aduh, Say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

0: dengan foto dokumen klinis resmi.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
0: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi

0: Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi masih di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan. Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol hari ini, bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya. Betul. Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: bener. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan
2: iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, oke. Okay. Kali ke buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sepoi sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin tinggal buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Bener,
0: iya.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah. Itu amin banget gue misalkan.
0: Amin.
2: Pernah tahu. Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame itu
1: rame banget.
2: RC kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue kelar.
0: Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya. Aman
2: kayak orang-orang kayak.
1: Gak sama itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama yang itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget
1: bikin ini. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Masuk dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik aja mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Hai nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Yang jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
0: Gue gini aja gitu.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Gue kayak lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus gimana rasanya Hello
2: Baby? I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir. Yeah. Ya maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Iya. Cukup gelap sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Kalau curhat
1: ya lu gitu.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Okay.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita enggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampai, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti nggak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah. Iya, jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.

0: itu.
1: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: yes.
0: macam.
2: Gitu.
1: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul.
1: Masih.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
2: Iya kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
1: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
1: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya, sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Iya.
1: Datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan, kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan.
1: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur-tarik ulur, terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar-benar.
1: Karena gue suka nih gitu.
2: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
1: Kalau tabrak kayak bus.
2: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
2: Kali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
1: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken Goodbye dari
2: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Itu dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, John.
1: Aduh.
0: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget. Banyak
1: nih. Ini udah ngecek dari 7:30 bro. Wow.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya.
1: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaannya?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Mm-hmm. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, okay.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Aku tuh kayak Monday every morning, setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kayak Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
0: Karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
2: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
2: Enggak harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabung gitu ya saya.
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
2: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masa ada penyanyinya Jordi Hedra.
2: Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
2: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
1: Okay.
2: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
0: Serin, thank you so much ya.
2: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
2: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
2: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
2: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gak di live chat nih.
1: Banyak banget nih.
2: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa?
1: Nyepam
0: magic.
2: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
2: Oke. Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
0: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
2: Bener banget.
0: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu... itu udah susah. Kalau itu susah sih.
2: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
2: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
0: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
0: Let them.
1: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
2: Let them.
0: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Ruin your friendship, bro.
2: Bener. Oh my god. Suara kita jelek ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Revlita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana? Coba ulang lagi.
2: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
2: Iyalah ya.
0: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu, gue suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa.

0: Enggak.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana? Gimana maksudnya?
1: Pelan-pelan coba-coba. Separate the artist and their work.
2: Oke.
1: Artis
2: sama iya,
1: paham. Misalnya kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
0: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
1: It doesn't
0: mean that I will like the person that sing it gitu.
1: Sama kayak
0: Better Rex Orange County kalau enggak salah, pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul enggak kebukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak.
1: The
0: song is actually really good gitu.
1: Why
0: won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
1: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
1: Terakhir.
2: Ini dari Aming.
0: Aming?
1: Aming.
2: Aming.
0: Oh, Aming.
2: Aming. Aming ya.
0: Oh, orang Prancis.
2: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
0: bakal apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh? Jelasin
0: karena dulu. Karena kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
0: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya, gitu. Oke. Okay.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya gak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
1: lampus. Bikin jadi, nangis.
0: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begitu.
2: Bener.
1: Jadi, gak, kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
1: Kita salam dulu, Langsung kepikiran loh dia.
2: Iya, udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri saya pribadi.
1: Nasi tempong karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
1: Bagus. Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform, udah bisa.
2: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
1: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM
0: seluruh Indonesia.
1: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Apa Jordi namanya? Riz lovers.
2: Jordi Riz Lisius.
0: Sebenernya nama.
2: Gak juga ya.
0: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya, bener.
0: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster.
1: Kenapa
0: Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Disaster
0: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak
2: rame.
1: Udah,
2: ramai sih. Lompe-lompe hijau semua
0: isinya.
1: Joy Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku, intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia, itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Bener, kita boleh galau,
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia kita dia gak pantas digituin.
2: Sabar.
1: Gimana sih? Itu gimana sih?
2: Gimana sih meja? Gimana sih?
1: Bolong.
2: Bukan udah bolong.
1: Tempat berdua gak bisa ngeliat juga ini.
0: Kita gak bisa lihat ya.
1: Anyway, thank you banget loh Jordi.
0: Thank you banget. Kalian seru banget.
2: Thank you.
1: Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman pamit.
1: Dan masih ya.
0: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright. Bye-bye. See you guys.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya teman-teman, masih ada jalurnya Bro2 bersama Ari di sini. Dan teman-teman Bro2 di pukul 22:29 ini, Ari bakal ngasih cerita penutup hari untuk teman-teman Bro2. Cerita berjudul Logam Terakhir di Saku Jaket. Seorang pemuda berjalan gemulai menyusuri trotoar menuju rumahnya setelah seharian mencari kerja tanpa hasil. Di dalam sakunya hanya tersisa satu keping koin terakhir. Rasa kecewa dan lelah membayangi langkah kakinya yang berat. Di dekat jembatan, ia berpas-pasan dengan seekor kucing jalanan yang kurus dan tampak menggigil kelaparan. Pemuda itu berhenti, menatap koin terakhirnya, lalu berbelok ke toko kelontong 24 jam untuk menukar koin itu dengan sebungkus kecil makanan kucing. Ia kembali dan memberikan makanan itu, melihat makhluk kecil itu makan dengan lahap. Beban berat di pundaknya sangat. Sang pemuda mendadak sirna. Ia pulang dengan tangan kosong, namun dengan hati yang sangat penuh. Pesan moral yang bisa diambil adalah, ketika kita merasa kekurangan, memberi seringkali menjadi obat terbaik untuk menyembuhkan jiwa kita. Berbagi tidak akan membuat kita kehilangan, melainkan mendapat rasa syukur yang melimpah.

Nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan masih di penutup hari ya, di mana penghapus papan tulis di sebuah ruang kelas yang sudah sepi. Seorang guru honorer berdiri tetap menatap papan tulis yang penuh dengan coretan rumus dan tugas seharian penuh. Kakinya terasa pegal karena berdiri berjam-jam, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang biaya hidup semakin tinggi. Ia mengambil penghapus, lalu perlahan membersihkan papan tulis itu sehingga kembali hitam dan bersih tanpa noda. Saat debu kapur berjatuhan, ia membayangkan debu-debu itu sebagai beban pikiran, kekecewaan, dan kegagalan yang terjadi di hari ini. Begitu papan bersih, ia tersenyum. Hari ini telah selesai. Ujian telah dilewati, dan besok adalah lembaran baru yang masih suci untuk ditulis kembali. Ia mengunci pintu kelas dengan hati yang damai. Pesan moral yang bisa diambil adalah akhiri hari dengan melepas dan memaafkan segala hal yang terjadi. Seperti papan tulis yang bersih, esok selalu menyediakan ruang baru yang bersih untuk memulai kembali dengan lebih baik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos.

emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Ya sobat, dimanapun berada, didengar terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Kamis 9 Juli 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kamis Genap Prime Portugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi teman terbaik, inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap diudarakan, sekali merdeka tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengaku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: kau membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.
3: Info Pro 2 Grand Final Free Fire Nusantara Series 2006 Fall akan digelar di Gras Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Minggu 12 Juli 2006. Ajang ini mempertemukan 12 tim terbaik dari seluruh Indonesia yang lolos melalui rangkaian kualifikasi sejak babak City Qualifier pada Mei 2006. Turnamen tersebut diselenggarakan bersamaan dengan puncak perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire bertajuk Pesta 9 Free Fire. Demikian Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Brodo, apa kabarnya kamu-kamu ya di Jumat, di akhir pekannya kamu-kamu ya di hari ini. Semoga tetap semangat ya ngejalanin segala aktivitas kamu di akhir pekan ini. Tentunya dengan apapun yang sudah kamu rencanakan untuk kamu lakukan di hari ini. Tapi teman Brodo ya, sebelum kamu-kamu memulainya, jangan lupa bersyukur karena sudah diberi satu hari dalam. Dan juga jangan lupa sarapan untuk memulai aktivitas kamu. Biar harapan-harapan kamu yang ingin kamu penuhi di hari ini terpenuhi.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, dia tahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2, Susan mau semakin perkiraan cuaca ya, ibu kota seprovinsi se-Indonesia ya, teman Pro 2 pada 10 Juli ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di perakirawan BMKG Lintang Aliana N ya, mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG. Di Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung berawan tebal, di Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, di Padang berkabut. Untuk Jawa, Serang, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berawan, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang berawan tebal, di Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, Sulawesi, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado berawan tebal, di Makassar berawan, Maluku dan Papua, di Ternate, Ambon, dan Manokwari berawan tebal, di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Jadi teman Pro 2, perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada 10 Juli 2026 ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di jalurnya Pro dan Manokwari, masih bareng Susan teman-teman yang nemenin aktivitas kamu-kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, di film God's Boozer ya, ini menghadirkan horror menurut Kak Seto. Film God's Boozer ini hadir sebagai horror komedi fantasi yang ramah anak. Kak Seto mengapresiasi God's Boozer sebagai film horror yang aman dan edukatif bagi anak-anak. God's Boozer menghadirkan humor ringan dan dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Film God's Boozer dijadwalkan tayang 16 Juli 2006 untuk mengisi liburan sekolah. Film ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rather hate it. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file nggak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
3: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

jalurnya Pro Manokwari, teman Pro 2, Kemenbud meluncurkan program produksi film narasi Kepahlawanan Indonesia 2026 untuk mendorong lahirnya. Ya, ini untuk mendorong lahirnya film-film bertema perjuangan kemerdekaan periode 1945 hingga 1950 sebagai media edukasi sejarah. Program ini dibuka melalui sanembara dalam dua kategori, film panjang dan film pendek, dengan pendampingan sejarawan serta budayawan bagi sineas yang mengusung gagasan berbasis riset. Pendaftaran berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai 10 Agustus 2026 melalui laman filmkepahlawanan.id dengan pengembangan proyek melibatkan kolaborasi insan perfilman, akademisi, arsiparis, dan praktisi budaya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi jalurnya Pulau Manokwari, 92 Jennie, Blackpink, dan Tame Impala untuk pertama kalinya meraih posisi pertama di Billboard Pop Airplay melalui remix Dracula. Dracula mencetak posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 sekaligus mempertahankan dominasi pada sejumlah tangga lagu Billboard. Jadi naiknya posisi 78 Billboard Artis 100 menandai pekan ke-17 sebagai artis solo dalam tangga lagu tersebut.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya.

Dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

nggak mau sih jelasnya Polda Manokwari ya teman Pro 2. Hasil Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2, Timnas Prancis ini memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Maroko. Kylian Mbappe mencetak gol pertama pada menit ke-60 setelah menerima operan dari Désiré Doué, sedangkan Ousmane Dembélé menambah gol pada menit ke-66. Maroko berhasil melakukan beberapa serangan balik namun tidak mampu menembus pertahanan Prancis. Prancis mengulang momen Piala Dunia 2022 di mana mereka juga mengalahkan Maroko 2-0 saat semifinal. Hasil Piala Dunia 2026 ini pulangkan Maroko. Mbappe dan Dembele bawa Prancis ke semifinal ya teman Pro 2.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru ke